Wah, ketemu malah lagi gue ke rumah. Aku rasa bersama kamu cek aja. Sana mama nih. Oke. Okay.